Kanigrik Akashwani Shillong, Kakubor, Banpuli, Hidi, Merinong di Walang. Kinigilong, Kimat Kibokong San Joko Kubor, Mataka Step. Soy Soskular ke India, but Australia, Halor, Kajingshalania, Uranium, but Gilinti, Kibakarpang, Banpanya, Kimar Pokhando, Ka Critical Minerals Corridor. Lake Mibinyang. Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke Sangmai ke Terai ke Kata Ban Kenti we ke Bakmara Civil Hospital ha ke Jingpunut Pensep ke Balabu Katway Kelur Tingka. Kalian yang bedding kelam ke Basau Sengi ke Lapoi Syah ke Bakut Menteri ke Sengi dan ke Jing Ipu Iping ke Bakarau Has Iem Adnar. Ki Kebuar ki Bapnya. Menteri Rangba Du Narendra Modi buat Menteri Rangba Du ke Australia Anthony Albanese menin ke sengi ke lapan long ya ke Australia India Annual Leaders Summit ke Balai ha Melbourne ban pen klan ya ke jingi dei hapen kini ki arta li kiri ha ki benta ki bapher bapher nadu ka kam ya dari ke khai pateng ke energy but technology kini ki arta li kiri ke la soy ya ke joint declaration halor ke jingi trelang ha ki kam ya dari ki la pli ke annual defense ministers dialogue but ki la menjur halor ke jingi trelang ha ka yang kajinge da hakiduriau lanie ka maritime security collaboration roadmap kilakularu ban pustat ya kajinge kran halor kajinge te

Terima dia tahu ban kong biang long ngatrai umla ban play la da u play undo lut ye ka kamai jong u ha kata ka sengi de u tau baar pa uang kata ka jing kata ka syatri ka dan ka jing ye de ayu bat ka kamai jong uma de parlok ka jing kli ka jong ha ka long kum ni kum no u tau ba ku par um ku ban play ka syatri banda ya u na u slam don ayu ma hakikti jong u bat kum no kata ka syatri ka dan jing ye de ban kajing kamai jong oh te parlong phai ki jumap chu kandai sao prasan i way not online i way hoi kandai sao prasan i way not online i way kajing kli kalong kumno tauba ba ku par umshim pandon kam ya kshatri ke badan hakti jong oh wa lada hab jur ba usla pro ura ayu hakti ke dan jing de iyu kamai jong oh lek kamai iyu phai kata chu kandai sao prasan i way not online i way ini sangat masuk ada kene ke way ke jing wai ke sengotra kabri ke jing wai kabri ke World Cup ke jing wai sir sir de ne sab ni ke ni ka akash bani fm jong phi shi spalai point real megahertz.

lung rit de bo pong jan jri ne kong kong ki ne kong kong ki di mengalung rit sadap namo pat u pong jan jri pitarai o kita ki ring kot ma lung rit sekwe ke message sa si sin mo aje nga ilu ra studying do nga trai di bi isngau bo de ding do pi bila tat palat im kan mau syo ban baka de ke satri ru oke oke santanat bangan yo sengau gini gi various opinions na pima kita ki jing sengau gi jong pi kita ki bapis tonto balik si yo ke daiman ke nin ni kata kerja ke berdaya mua de ngan syuang ba kita ke ngak ada ban pilih ki message ke jong pm game padai dan ai perkat nai perkat belai ba iba ko pare mesim play kata ke syatri dan ayu apo syatri dalam dei kum taru nga play biang galan e pi bapin jawab de ko mai pat let's see yo ma ka kti jong ukan dam te ura ayu hakti dan jing ade ayu ba ke syatri ba kita ki Kiki jing bat hapo kakti jang o te ngim tip ya kata te nai pa apalok shuk nai sao pransan iwe non arla iwe iwe ok shua bangan ai biang ya pedeng jo pi sik uwe pat ke jing kelia kening kesengi ngine akum no ngine sengap melen nak shua da kening kewe ke jing wai ma na ka film basigar ke jing wai ke bakerteng basigar o basigar te nai sap ngine kening di ka akang jivani FM jong pino shi spa lai point rio megahertz.

Bashida yang diukun, iduduk singkli yang badi ukun belang ni kun masih very good, correct, on point. Nama ki kun belang ni ki kun masih kamtam yi ki jingri, ni kasih mah kamtam yi ki jingri. Hi ki bangilari hai yang ki longkom ki kun ki kti ki jongi. De sengorem hi lada ong, tu ka belang jompi, tu ka masih jompi kalau on pam. Sengorem hi nama giri ki jingri jongi, dadak jaring katli. Ma bapin sniyo hadu kata-kata hap saban siyo. Ndeh, dia kata kata kajing shisha. Ma pelok kebelai shibu ni berok kebelai yo ya kejubab duduk singkli. Congratulations. Lissy also I think ila yo ya kejubab. Ma terhawai Lissy also.

Sniyo hadu kata kata hap saban siyo. Nde, dia kata kata kajing si Syama pula. Kepala Shibu ni berok. Kepala yo ya kajubab duduk singkli. Congratulations. Lesi also I think la yo ya kajubab. Matra hawa. Lesi also la yo ya kajubab. Dan ta i... Sama no dia ba yo ya kajubab. MD lah dia biar tu. Oh Irida. Ningkong ningkong ila ong bodi ubelang PRG. Thank you. Congratulations to all the winners. And I sabat ni nama ke poshi biji lalasan ngin ya so apa berkah akaj vani jalina ke bentak ke kubur ikirin saman pai pada ke poshi biji lalak shipo buat ke program FM Super Hits.

0: do send in those requests in the number 948-510-2311. You can also ring me in the number 0364-2911-702. Palok nong sangat mi pilihan sama IP. Kini di kakak Giovanni FM John Pino. She is spotlight by NGO Megahertz. Kom juk nak ke app News On Air. Bila ni kapi RJ Kiddy ke por kat dap Arshi Teng. Ini sedang mai ke program FM request. Ngi dan tang si kentah ke por. Kan ni ke program kan ya hadut lah si teng. Dek kloy. Ya pa yi message. Dek yi jingkwa yi John Pino. Kendai sao pras san iwe. Non ar lai. Iwe iwe ngan ong biang. Kendai sao pras san iwe. Not our line, iwe iwe pilaro dia bantu phone cenga. Show number not line real sao. Our kendai iwe iwe nyau not our. Dan iwe palo ibla dan lupa ke lain ni kerana nak show abad i. Hello.
1: Hello.
0: Hi, Manu.
1: Mana Nathan?
0: Oh, in Nathan. Siapa nama Nathan?
1: Nathan siapa?
0: Ngaruh ngabiang. Angta. Pia biang ibin.
1: Oh, yeah,
0: okay, bidang lek yo. Okay, okay. Ih, smart rekam tu. Devis kuat sangat jenua yo.
1: Kenapa jenua? Kita
0: tengok Sony ni, tapi nak Sony. Okay, jenua yang besar tenan. You know, kuat ban ya, sangat sopan. Jenua
1: yang kena
0: cepat. Hoi. Okay, tak. Bless you, Boon and Nathan. Bye-bye. Tak.
1: Bye.
0: Bye. Okay, ringkat empat. Ketungan pilih kawai ke message kepada poin ni ke por. Kena wika on good afternoon, RJ. Mga iba hekur kelang. Pentem jing rai. Hindi siya kabaong esa pehli baro hai. Pansangap ya pihang tu. Bat ya baro ki RJ nang tayo. Ipidahon isi ya. Ikong kong nong po. Iswiti suciang isuba ibanrihun baya ibalating pensok makemwan bianglin ba deng na umden rudol ba marwen pida shisha namaliam duduk singkli ba lingkoi ba shisha ba well ba rina somme ba ya ki palok ki basnga mi ni FM jong pi kuble shi bon kuble shi bon a piru ba he kor kelang okay ngat pen bo tu jinwa esa pehli bar wa he na ko plem har dil jo pyar karega. Arli jinwa yang sangat mani kepon. Nah, sangat mani ini dekat Akash Vani FM Jong Pino. She's Spotlight. Point Real Megahertz.

0: Sai sian bian pa lo pidang don rega bi aje kedi ha program fm request number ba pla ban pa gi message kandai sound prasan iway not online iway iway ngan ong bian kandai sound prasan iway not online iway iway pla ro de ban shu call ha number not online real sound ar kandai iway iway nyao not ar okay la dan si iway pa lo I bla phone shingi ni kran na shwa ban I hello
1: Hello, good afternoon, Ajikiri.
0: Good afternoon. Mano?
1: Mga Iban Rihon, marban yang nama Vietnam.
0: Iban Rihon, I miss Iban Rihon. Okay, tipilaya yuk, di nang talak ilang school mana?
1: Oh, ilang

0: Ok, best ah. Ni lah bun kambiang mau mes. Ok, so tak nak. Dan ikan berpila. Saya minta kena kesini. Dan ok, orang lain lah. Kacau nak you berpila apa sengam?
1: Penaan aja Michael Jackson. Kita buat amat dengan merah.
0: Ok, dia syak nak dengan Emma. Iban. Ya, nak you berpila apa sengam sama apa?
1: Ningkong yang pilihan semua aja kiri lah ya.
0: Ha, aku boleh.
1: Macam tu, aku punya ekran nombor 1 siang em.
0: Ha.
1: Ya, ini nanti melayu lain. Jadi, duduk cuma pada langgir. Ini nyamarit. Jadi, kong nak tempat, dibayar. Jadi, jom pidahun, jom elisa, jom ini kong mukim, kong di sini.
0: Okay.
1: Ya, baru kita pakai aja.
0: Okay. Tak. Boleh sibuk ni, Iban mah. Boleh nak kukui pi. Bye-bye.
1: Bye,
0: kembali semua
1: Piro.
0: Bye. Tata, bye. Okay, kelam dapat slam show nama bangi dan tang si kentapi yang ini program FM request kejongi dan setang sahusan minit. Akan ini program kejongi te pin show bo ajeng ken mau kendai sah perasan iwe non ala iwe iwe. Te kau bila message ke belapoi kini kau angkup ni hello RJK ni ba iya betiang ngai suba sumpah pendem jinwai deko deko janam naga film ish ban pensap kerpangi pihang tu kumju iba alung rinta tiang ba rejoice ba skam makdo ba marwen nathan Bana nom kinsir ba hep narangsa ba lingdo MC Liang kong mukim glotilda bashida pilaris listar kong disus ngi dapiwa lang kubleshi bu and kubleshi bu ne piru kong suwa Okay, ini pet saya kau ipat ke message kau lapoi, kau ni kepor, kau bawa angkem ni. Kong kong kedi ngalung red shadap nama pan pentem sih kejengrai. Mary Cabo metu nak film good dan pensengap I Rudolph I Pila shadap I Pida Hun I Baya I Bala kong deng kong wet kong di susi Nathan I do nama kanu. But ya baru hi kipar lok. Okay, kau boleh sih boleh long red shadap ngalapan buk tu jengrai. Nak bentar jong pi rumah kajing Rai Mary Cabo metu nak film Gupt a day kibun kib Bollywood fan sudah mtas ngilanya Iban jengi ba tengi ne shad ruko Michael Jackson ngin yes ngor romantic ru kem kita giwe kajing Rai giwe kipa lang kajing iklai pan ni kapa light li kajing Rai kawai din kawai nai saban ngin diri ka Akash Vani FM jong pi no she spotlight by Andrea Megahertz

0: Okay, pelo pirang nurikan, bahasa usi spotlight point jauh megahertz, kah kajivani FM jump. Ia pun kemana begini program kan yang tang hado lay si teng tiga bermentak inbox sekolah full lupa ngam tip lan jo lut ne aman pentemi di cingwai kita bagi palo kejungi kila Jepun tiga inbox kila full di stang mentrai banyak call kang lap ni try ke box jump. Tidak ada ni way bela don lupa hagal lain ni ke Paul ni keren nak shua badi. Hello.
1: Hello.
0: Oi, mana?
1: Ya, Pak Lung.
0: Okay, Pak Lung. Final.

0: Alo. Hai kong na adeng rang ong han shim last no kani na mar bamenta ba kapor tang handuk lai shiang am.
1: Ha semo adu
0: Te.
1: tok sanga.
0: Okay ta congratulations last call of the day. Te vi ko asap jeru ye kong na.
1: Sapun sam da kapok sam ye da kap sam sam na sanam sam sa karo ka to ka kap sang lo huwa.
0: Love huwa de ta.
1: Ha.
0: Inya love love no ma. Ino vi ko apun sam.
1: Saya nang kong saya pay mo ki bima.
0: Nang ta?
1: Saya nang kaya MD, saya nang kaya ke bayo lancak man. Saya nang iba pinong bala lakwal, saya tanya baro kaya ikibal. Bada yo lance, bada ya baro kaya ikibalo sama bi, piwi tangga tahe.
0: Okey ta. Kepulai si bun kong nak mang yang saya keren pak, kau ke pon ma? Ta bye bye. Bye kong nak. Ta. Okay, go with a message ke bong. Hello, RJKD. Sekarang apa pun temno yang ada kejenuan jing is kun ya kuat man pesengap sekarang bayi pi. Yang tu, but ya baru ke palok nong sengap hi. Kebleshi bun ngai kong tei kar kerang. Hello, kong tei. Okay, ngelap penpuk kejenuan jing is kun na kebentar jong piru kebrasim na ketup jenuan jenai. Dan ni nangga plim jenai. Tepulong nai sab ngi kini dekat Akash Vani FM jong pinu si spotlight point drill megahertz. Asyua bangan pentem kejenuan love huwa. Kan don syak ini ki. Jadi pernah kan dia kena dekat Akash Vani FM Jongpin Ushi Spotlight Point Rio Megahertz.
2: Kakubuar babha, kabenta kabalai, jongka special intensive revision arahajar arpon rio kalapoy.
3: Ngayok sengau, bahakan dia, kendan kibanwan si yang jonga, ngan lekum no?
2: Kabasuk, Chu ai ka jing tip badai ha ka enumeration phase na do ka lai pautari ujaliu hado ka arpo khandai tari unaitung ar hajar arpo hunriu
3: tingan le kum no ladang adan ka jing kali
2: lei phila ban phone she ibut level officer BLO but yo ye ka jing tip ki baron kam baro
3: ti kum no pat ngan yo number BLO
2: phone ha u iwe khandai san not but pan jingerap pan yo kren but BLO lane download but play ya ka ECI net app Ladadon kam jing batai, jing pensyai, ni jing erap, kadai tang ka basyufun.
3: Katate ke supi.
2: Hoi ken, om don kam ki kot kisla ha ke enumeration phase, syu ai tang ki jing tip ki badai banyakren bat IBLO.
3: Ken mau, ka jing tip badai menta, ka yarap ben penti kena, ya ke rekod babiang lasyai. Ladadon kam jing erap, syu pun ya IBLO pat yuk jubab ya ke jing keli.
2: Ka enumeration phase, lai pau tarik ujeliu, hado ka arbo kandai tarik unaitung, ar hajar arpon rio
4: ya trailang yashimta badyo jingento lawanlam shapi the chief electoral officer meghalaya

0: Electoral Officer Meghalaya.
1: Ti hoi polok pidang sudah biasa ngomentan-mentan ya ijing ruai jang ikong nilufa lalu iba kerteng tabali. Ti begini pun kut no ya kani ke program ke bangi lawalam syopi ya ki jing ruai ki babang batiang daka ketin kasi mo belar ruai daki kaitu arkin thai betebet bahajang kari kasi jantia ke jangi ngidon artli ki jing ruai ijing ruai bekerteng samla nong kendong jang ikong kerli terap majau hadin ketapat ngin pun kut da ijing ruai bekerteng kena apmasi jang ikong Mirabel jerwa.

pare borok ki staff ki RJ but ye Juju in Nathan e Pius Rinkat tadi EM Seliang e scam im Ios kem makdo ama iba ana na cancer iba rani isuba ba ya ilang anita ashok I banrihon pidahon lisi bat ya barok kubleshibun te kubleshibun ekong disusngi nak benta I message jong pi bat ngakerman piru piladran mentaha padeng ka mat bakot bakya kat kembang atip te ngasngo pidan padeng jing stop te ngakerman pilakot te bat kepang nak benta jong pi ngelabu ini I jingwa tu jemilama te se ibu ibu parlo jingi iong RJ pentam jingwa kanu kanuru ngan pensengap ru ya barok mga imaya te kubleshi pun e maya nak benta I message jong pi bat ngila penjit da ini ijing rai beketeng meteri hi rahu ma idna ka film chatri wali tengah kerman pi bat parok ki parok jong pi ken sutenat ban sngap ini ijing rai te parok ngene me pen snam shu south league ijing rai kerpang nak benta jong pi haga film I sms ijing rai it's the time to disco but penbuat da ijing rua berketang dil ki hita manna naga film Force hadin ketang idun ijing rua berketang tujo mila naga film Bajrangi Bhaijaan but me teri hi rahu kerpang naga benta imaya bat ki parlok ki jangi.

te polo mun pun kut no ya ka filmi SS mentara singing dan ini ijing rai iba keteng dil karishta te kubli shi bun e nak benta jong pi barok kibli shi menta bakin bapin pa iki message mo ki jing rai ki basu tanat ki bangila yo pun pentam ha kada gajan mi te hadin ini ijing rai pat parlok in yo ban ya so bat ka station ka jongi na shalong nak benta ki kubor ha ktien garo hakapor hendriu lalasan in sawan pai pat hakapor hendriu bwa nakabenta ka easy drive rengkat ban ngai nini ta ho shis palai po hendriu akashwani fm jompi te ho ai nakabenta ki parlo jingi ki ba mentara singing kamsham

nak bentak ki kubor hak tien hindi but ben penbuat pat da ki kubor hak tien pareng hak por kendai beji hak por kendai spoa kan wan ka program spotlight pat hak por kendai steng pat ngin yo bunon pa biang show shi spotlight po hindre akashwani fm jongpi nak bentak ka show timeless pearls ringkat bat ngai ini ni tenang ya abat nice ngap yak ini ki program but nang ya ngap sutenat da ini ijing ruai bakat do akan ka show ko jangi.